0: Right, a point matake win radio kwayo kisha tatu twal piang walang wala me match metia yellow watu twal match burukere kare merwenya wokutie karache kere mat Margaret Chemameda mayor nuntia lo karache kedwa wiyam kane yonge dake ha mepe bot twal and binu burukere kare medu uchene yor yot twal dong yini beda tera ka wokunu ineho radio ni uko dok yini yabu ko radio bedon pien dake ha mepe ri mat binu burukere kare medu uchene kata mede karache kere lo kere and mash yero wai kitoro. Hello.
1: Hello.
0: Yeah, malam masih yellow white kita dah eh. Eh tu kita dua kau dong.
1: Mau beri kena lagi mana?
0: Yes, ramu tu meda ni.
1: Endo pegel tu. Aman dong. Siapa kau macam mana yellow white? Ya kau yellow white. Kau yellow white. Mesti wakisha. Nanti lo kau lagi kau kumpul. Skoke yelo jate ke ye kom jemo mete kwa wadu den chan den jemete kwa re wa chan wo ri chan chere am kwa ko ti chan ren yo ka ku mo ma ka nu ku de ko ni go ta ma ra wo ko ba ni to wo go am in kwa nen da ka tal am ma che pe ke ko ti lo ki ke pi ke pe to ke pi ra me ma dir yo me tiap tiap yang mak ini ada muka tu, nanti saya macam macam yang ada ni juga small di cut off. Dulu tu entah ni kat sini Christmas, nanti lemah ya kan nanti ye. Nanti kalau dah nama nanti kita dah macam tuangan, dah macam macam warna kalau wah, dah lokian nak kaya pelar eh. Jadi bapak tu dia tu macam sekong, tapi dah macam tuangan, jadi kalau tak yang lalu tu baru kos nama tu baru ni UTI. Nanti kalau dah macam tu main. Ni nak kena tak macam tu, mana kom jauh berpose nama tu kalba. Ya, nenek ni lebih dong nak aku nak kabel mai do. Kilo macam mana kita nak simpan tangan kita lagi? Isi, ia wah kau yang ikut day, wah people lah. Mana siapa dia ni ada betul keno? Tangan tapi cara cara orang kabel mai do. Tunggu aja kau ni luak mereka luak apa aja. Amat boleh siapa ni? Dia berisian. Siapa yang kau tengah malam kabel mai do? Mereka malam. Kamu juga sih kerana jangan sama malu hebat. Kita juga sih ada loko, mana cakap ni? Apa dah yang loko bani? Tiga tiga dia kau kabel mai tu. Aku ni tu dia tak kau buat apa? Bini siang main. Kalau saya main tuan tiga jeli jeli main mati ane lewah main. Lai dah kita berdiri leher. Jangan terlalu kerukapir kemana wek. Ia kian bocah curi yang. Ada meja wujud nama sim. Kita berdiri boleh beli. Aku bego, doktor mahu cakap sok. Sebenar, ada mereka cakap jangan aku doktor ni cakap jangan dia cakap sok. Nenek mahu mahu cakap boleh. Ia tu beri yum dan cakap korang tu, anak mahu ikut doktor, gimana beri cik kau doktor tu? Doktor apa nenek doktor? Kita nenek kaya ya, aku je pergi je. Ia ya aku negara kenapa sebora kah? Dengan tu pun luak